0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat,

0: juga ya nikmati konten-konten di RR Digital nih. Personalisasi banget.
1: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
0: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
1: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
0: Oke deh.
1: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual.

0: apa kau bikin?
1: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.

Ya, terima kasih teman Produa, masih dengan Produa Era Ritual di kesempatan pagi ini, dan saya akan berbagi informasi buat kamu teman Produa dari berbagai sumber terpercaya, terutama dari rre.co.id. Ya, pasti pagi ini teman Produa kita masih di Spada ya.

rata-rata para pengguna media sosial yang trennya disebut netizen. Saya akan bagikan buat kamu informasi seputar FOMO ini. Sekiranya kamu termasuk FOMO atau tidak, nanti kamu akan tahu setelah informasinya saya bagikan buat kamu. Saya kutip dari rri.co.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Dirige sua atenção.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan. I know where you've been.

saya ambil dulu salah satu yang bikin kita semangat ya di pagi hari ini. Oke, yellow dari T-shirt buat kamu ya teman produser.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 Rare Ritual. Kita masih di Pro 2 Hitlist untuk hari ini, campuran ya mancanegara dan juga Indonesia. Batas senja kita usahakan lagi. Mystical dari Vincent Boon, kemudian Azizam dari Ed Sheeran, Tarot dari Viet, kemudian Mangu dari Forty. Ada juga Sailor Song dari Gigi Perez dan semua lagu cinta terdengar sama dari Hindia featuring Karita Utami. Kemudian Daisy dari Justin Bieber, ada juga Gabriela dari Kate Say, ada Andai Saja dari Lomba Sihir, kemudian AC Lover dari Miley Cyrus, kemudian ada juga Bergema Sampai Selamanya dari Nadine Basalama, dan Naikila, Taxi dan Jensi dengan lagunya Kasih Aba-Aba yang viral di TikTok juga ya. Kemudian You'll Be In My Heart dari Nicki. Ada juga Listen Pipi, lagu yang masih hit sampai sekarang dari Raim Laude. Kemudian Love Me Not dari Levin Lini. Pesona Sederhana dari Roni Parulian. Dan juga Bisahkah dari Ratu Galau Sami Semerangkir featuring dengan Fabio Aser, dan juga ada Back to Friend dari Sombier. Oke teman Pro 2, kita nikmati dulu dua dari tanah air. Spesial buat kamu yang lagi sibuk-sibuknya di akhir pekan ini ya, yang lagi sibuk di rumah misalnya, lagi beres-beres rumah, tetap semangat.

Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Masih di Pro 2 Ada Ritual, teman terbaik dimanapun kamu berada. Kita masih di Pro 2 Hit List. Tadi kita usahakan lagi Batas Senja. Lepas dari lirik lengkapnya, judulnya ini sangat mengafirmasi ya. Ini untuk yang gagal, yang sempat gagal ya. Apakah ada yang pernah tak gagal? Kita manusia mulai lahir, kita mulai mencoba dengan gerak-gerik. Seperti merangkak, kemudian jalan, berdiri jalan, lari, lompat. Kita sudah mulai mengalami kegagalan di situ, tapi kita akan mencoba terus sampai kita bisa. Begitupun dalam usaha kita ya, kehidupan kita setelah kita dewasa. Oke, tetap semangat untuk yang pernah gagal dan terus berusaha hingga mencapai kesuksesan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet.

Oke, teman Pro2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro2 Ritual di kesempatan pagi jelang siang ya. Ya pasti belum sampai siang hari, matahari sudah sangat menyengat di luar sana. Tetap semangat untuk yang lagi beraktivitas. Ya, kita masih dengan beragam informasi untuk kamu di kesempatan pagi ini. Ya, teman Pro2, pengguna media sosial mengalami FOMO biasanya sulit membatasi waktu penggunaan gadget setiap hari. Mereka terus memeriksa informasi terbaru karena takut melewatkan tren atau pembahasan populer di internet. Sebaliknya, terdapat istilah JOMO atau Joy of Missing Out yang menggambarkan perasaan nyaman melewatkan tren tertentu. JOMO membuat seseorang lebih tenang menikmati waktu tanpa tekanan mengikuti aktivitas orang lain. Nah, sekarang kamu masuk yang mana, FOMO atau JOMO? Kalau saya sudah bisa memastikan saya JOMO. Sudah terlalu sibuk ya, karena belum masuk ke ranah-ranah konten kreator mungkin ya. Ya, mengutip dari berbagai sumber, berikut dampak FOMO akibat media sosial terhadap kesehatan mental. Jadi FOMO itu punya dampak terhadap kesehatan mental kita. Saya akan bagikan juga buat kamu di hari ini, di saat ini, di kebersamaan kita di Pro2 FM 94,5, atau buat juga yang dengar melalui aplikasi RRI Digital.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

kasih teman Produa dimanapun berada, masih dengan Produa Ritual soal dampak FOMO terhadap kesehatan mental. Nanti akan dibagikan buat kamu, tapi kita akan bergabung dulu dengan Produa Jakarta ya, untuk mengikuti siaran berjaringan musik premium.

0: Pro 2.
1: Pro 2 FM masih sama gue Davey Prada pastinya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 9, nah ini waktunya salah satu segmen yang seru banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi lagi, bareng sama Nada Bumi, bareng sama Rio Nada Bumi. Oke, jadi kita lagi di Music Planner. Dan hari ini kita kedatangan salah satu penyanyi, bisa dibilang juga teman Pro 2, karena beliau ini, dia itu sebenarnya pekerjaan utamanya itu bukan cuman penyanyi, namun perwira polisi. Wah, ini unik banget nih teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama Bang Zul namanya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat yang pengen nanya-nanya atau ikutan bisa langsung merapat aja di 0811 800 105.

0: Prodo FM masih sama gue Davey Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Music Planner. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih tuan Prodo, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Davey nih? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari
1: ya?
0: Sih.
1: Iya, iya. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin, amin, amin. Dan kita ketemu lagi di Music Planner kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget
0: nih.
1: Hari ini kedatangan seorang abang ya. Kita
0: abang.
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi, tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow. Selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Zul.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke, oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu deh?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan.
0: Gitu. Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayaknya gue pengen seriusin nyanyi waktu pada saat itu apa?
2: Iseng darinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glennnya Dot.
0: Oke. Okay.
2: Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dibilang Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinan orang?
0: Uh-uh.
2: Ya bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
0: Akhirnya diseriusin
2: diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Okay. Nah dari sini ya udah. Tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang nggak datang. Keterusan sampai sekarang.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi sendiri.
2: Udah lama sebenarnya, waktu SMA dulu waktu gue masih di Surabaya.
0: Uh-huh.
2: Ikut lomba Finolia.
0: Okay.
2: Elva Sesoria.
0: Okay.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Udah masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dibilang. Mau jadi orang. Saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi-nyanyi terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan, atau fokus dulu dengan
1: karir.
2: Karir apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Okay. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga. Terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya, ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedap.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1x24 jam sebenarnya. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Mm-hmm. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, betul.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi.
2: Membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita. Wih, semangat.
0: Seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman berdua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa. Iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa disambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan.
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Oke, kita balik lagi.

0: Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
1: Halo.
0: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
2: Terindah.
1: Cerita tentang apa ini Bang?
2: Jadi
1: tentang wanita pastinya.
0: Pasti dong.
2: Yang jelas ya jelas tentang wanita ya.
0: Oke.
2: Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
0: Benar.
2: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal, memiliki kecantikan luar dan dalam.
0: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
2: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
0: Oke. Okay.
2: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik.
0: Mm-mm.
2: Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
1: karakternya,
2: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan tadi itu yang gue sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
0: Itu yang paling penting.
2: Itu ya? Yang paling penting.
0: Ah.
2: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
1: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
0: Bener itu ya. Sih.
1: Udah kan, belum?
0: Belum. Udah.
1: Udah ya. Udah.
0: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
1: Betul.
0: Kan. Dan itu berarti yang paling penting cuma berdua cari yang karakternya.
1: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
2: Yes.
1: Seperti itu kira-kira.
2: Yes.
0: Ini setuju gak? Ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar. Tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar. Setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
2: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin atau wanita pekerja, namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
0: Oke. Okay.
2: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia gak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
0: Oh wow. Oke. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala macam?
2: Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
0: Okay.
2: Tapi pasangannya dia seorang yang simple, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
0: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang namanya itu adalah standar TikTok Bang Zul.
1: Ya?
0: Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya ada standar TikTok di luar sana harus dilupain apa segala macam?
2: Boleh lah itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa maksudnya parameter itu? Ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
0: Iya.
2: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
0: Oh, tersurat. Iya.
1: Ini Davi mau tahu enggak? Kata-kata ini, ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
0: Oh,
1: jadi ada parameter, ada pendukung.
0: Oh gitu.
1: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
0: Iya. Gak bisa langsung nyeplos ya.
1: Iya.
0: Gak soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
1: Oh iya.
0: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan, makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
1: Jadi standar TikTok
0: banyak. Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
2: Iya, pokoknya indah deh. Gitu.
0: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
2: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
0: Oke. Okay.
2: Sekitar 9 tahun yang lalu.
0: Udah 9 tahun yang lalu.
1: Di aransemen ulang ya Bang?
2: Saya di recycle gitu kan lagunya. Dengan musiknya lebih kekinian lah.
0: Inilah.
2: Jadi lebih sedikit milenial.
0: Oke. Okay.
2: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti okay. seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
0: Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
2: Ya. Yeah. Someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
0: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
2: pertama lalu? Dia gak impress, dia biasa-biasa. Hah,
0: masa
2: aja.
0: Sih? Masa gak impress?
2: Enggak, pertama biasa aja yeah, gitu yeah. Tapi dia setelah, ini lagunya kalau menurut saya tuh kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
0: Oh,
1: bisa aja ya.
2: Beracun ini lagu.
0: Iya.
2: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
0: Cukup kritis juga ya ternyata.
1: Siapa
0: ya?
1: Siapa yang aransemen, Bang?
2: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
1: Oh iya, Bang Kirman.
2: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
0: Oh, dia yang aransemen.
2: Dokter kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak? Dia bilang gitu. Dia coba lagunya. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh. Tak recording ulang aja, tak bilang gitu.
0: Wah, keluarganya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter, iya. Tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan?
2: Nggak, kita cuma berdua.
0: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi, mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, berdua, tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, mungkin tentang detailsnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi. Halo. Dan juga masih sama Bang Zul.
1: Bang Zul.
0: Penyanyi yang juga perwira Polri teman berdua. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget.
1: Sesuatu ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Ya, ini ya. Lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Jadi anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Mungkin dijadiin... kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: jauh, berbeda tuh.
1: Berbeda ya. Aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai kata persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman,
2: masih cem-ceman,
0: bebas
2: masuk-masuk aja.
1: Udah lama gue gak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh, oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, proyek selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya maksudnya sering tiktokan dulu sama sang produser lah.
0: Mm-hmm.
2: Tematik kalau lebaran lebaran, puasa okay. Puasa, hari nasional hari nasional. Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng ngumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay.
2: Semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
0: okay.
2: Kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
0: okay.
2: Aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat orang banyak.
0: Oke. Okay. Seru-seru. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya teman Pro 2 ya.
1: Ya karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang. Masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Subconscious.
1: Sehingga orang akhirnya berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputer-puter ulang kan.
0: Iya, iya.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Oke. Okay.
1: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu.
0: Ah.
1: Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan apa namanya? Profesional, apa tuh tadi namanya? Hipnoterapi. tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada project apa nih yang mungkin bisa ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita gak tahu gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama. Biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes,
1: gitu.
0: Yes,
1: ya
0: yes.
1: Mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya gitu.
0: Amin.
1: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, kita tunggu aja berarti ya mungkin kerjasamanya nanti apa ya. Seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke.
2: Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan.
0: Perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior. Jadi perilaku.
0: Kalau tadi kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi. Nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik, itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang, kita gak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Bener.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Gitu. Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Okay, terima kasih Dewa Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor.
0: Mm-hmm.
1: Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda.
0: Yep.
1: Ya kan, nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia bener-bener ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi, kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu, waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Oh, itu aku gak kepikiran tuh. Iya kan? Bener juga sih,
1: karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada pasti, kebiasaan lainnya pasti. Juga ya.
1: Nah, makanya gunanya Music Planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih, keren. Nah, itu teman Bro 2. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram
2: channelnya.
0: Oke, okay, channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: Di YouTube ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja teman Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang
1: di hari David.
0: Ini.
1: Thank you, David. Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini terima mendapatkan kasih, apa namanya?
1: Pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Kalau gitu sekali lagi thank you so much.
2: Terima kasih,
0: Bang. Terima kasih,
2: Bang Zul.
0: Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue David Prada, cabut dulu. Dan pastinya. Dan
2: Zulfi.

0: sih?
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow
1: 94,5 FM. Program RRI Tua.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Wow, bisakah dari sampai si merangkir dari Fabio asal? Ya, mudah-mudahan bikin suasana hati kamu yang lagi galau makin rileks perasaan hatinya. Iya, saya pernah baca teman perdua, kalau kita lagi galau jangan kita dengar lagu yang bikin kita hentak-hentak kaki atau kepala ya, karena itu kayak pelampiasan sesaat. Tapi justru kita dengar lagu galau karena lagu galau itu dapat mewakili perasaan hati kita. Jadi kayak terungkap ya, kita bisa mengungkapkan perasaan kita lewat lagu itu, jadi kerasa plong. Coba saja ya teman perdua. Tapi kalau yang lagi galau terus dengar lagu dari Sami Simorangkir dan Fabio Asir tadi, bisakah itu kalau kena di hati atau pas dengan suasana hati, pastinya sudah merasakan sendiri ya efeknya maksud saya. Oke teman perdua, terima kasih masih dengan perdua Ritual di 94,5 FM. Oh iya teman produa, tadi saya sempat janji ya untuk kamu, dampak FOMO akibat media sosial terhadap kesehatan mental. Saya akan segera bagikan.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Iya, teman Produa. It's okay dari Reina, salah satu lagu K-pop yang diproduksi oleh label Playdies Entertainment. Ya, teman Produa dimanapun berada, tadi seperti yang sudah saya janjikan, mengutip dari berbagai sumber, terutama rri.co.id, dampak FOMO akibat media sosial terhadap kesehatan mental. Iya, teman Produa, ternyata kita kalau FOMO itu dapat meningkatkan rasa cemas dan stres ya. FOMO memicu rasa cemas dan stres karena takut melewatkan pengalaman menyenangkan orang lain. Kondisi tersebut berisiko menyebabkan gangguan tidur, kecemasan berlebihan hingga depresi. Ya misalnya kemarin ya lagi tren-trennya, ku kenal Veronica kok. Terus semua pada penasaran dengan lagu itu, menontonnya sampai tuntas, kemudian mulai memperagakannya, masing-masing sudah membuat konten sendiri dengan peragaan menyanyinya ku kenal Veronica ko yang sama. Ya mungkin contohnya seperti itu ya. Kemudian FOMO juga menimbulkan perasaan kesepian. Teman Produa, terlalu sering melihat kehidupan orang lain di media sosial dapat memicu rasa kesepian dan tidak puas. Kondisi tersebut juga memicu risiko menurunnya harga diri serta mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Menurunkan kepercayaan diri juga termasuk. Unggahan kehidupan sempurna di media sosial dapat membuat seseorang merasa kurang berharga dibandingkan orang lain. Jadi mungkin kayak gini, ketika ada challenge-challenge tentang ku kenal Veronica, kok ini salah satu contoh saja ya teman Produa. Terus misalnya kalau dari kalangan artis melakukan challenge itu, ya akan memancing reaksi itu lebih banyak ketimbang kita pengguna media sosial yang biasa-biasa saja ya, yang kalangan biasa. Kita bisa lihat reaksinya dari reaksi-reaksi netizen lainnya seperti komentar ataupun sekedar memberikan emoji dan lain-lain. Kemudian memicu gangguan kesehatan mental. Nah ini penting teman Produa. Penggunaan media sosial berlebihan dapat memicu stres dan kecemasan untuk selalu terlihat sempurna di internet. Karena kita kejar ketertinggalan atau kejar kalau misalnya kita sudah masuk sebagai konten kreator ya, kejar agar kita lebih terlihat bagus, maka konten-konten challenge seperti tadi kita berusaha sebisa mungkin untuk lebih sempurna dari yang lain, atau kita berusaha sebisa mungkin untuk apa ya, harus lebih bagus. Nah ini juga mempengaruhi mental kita, sebenarnya sudah mempengaruhi ya tanpa kita sadari. FOMO juga berisiko mendorong perilaku negatif yang dapat membahayakan kesehatan seseorang. Kemudian mengganggu produktivitas dan konsentrasi. FOMO dapat mengganggu konsentrasi karena seseorang terus memeriksa media sosial, informasi terbaru. Kondisi tersebut membuat fokus belajar atau bekerja menurun sehingga produktivitas ikut terganggu. Jadi karena kita selalu lebih berkonsentrasi untuk melihat perkembangan konten-konten terbaru yang bisa kita pakai untuk challenge misalnya, atau mungkin setelah kita sudah challenge kita juga penasaran kira-kira sudah berapa reaksi, kira-kira apa komennya, belum lagi kalau datang komen negatif. Itu ya teman Produa, jadi itu dampak-dampak dari FOMO terhadap kesehatan mental kita. Bukan kata saya, tapi saya kutip dari berbagai sumber termasuk rri.co.id. Jadi ini juga pelajaran buat kamu dan aku. If you manage a team

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi di Pias

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaru dari RRI Digital.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

dicuci dulu ya. Warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor?
1: 94,5 FM.

Natalia dari Juni Orlando buat kamu teman Perdua dimanapun berada. Terima kasih masih dengan Perdua Era Ritual, teman terbaik kamu, teman Perdua. Iya, teman Perdua dimanapun berada. Kementerian Pertanian, Kementan kembali mengumpulkan pelaku industri sawit nasional untuk menjaga harga tandan buah segar TBS petani. Pertemuan itu diikuti perusahaan refinery eksportir, asosiasi petani hingga BUMN perkebunan. Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono menegaskan perdagangan sawit nasional harus tetap menjalankan normal selama masa transaksi kebijakan dan ekspor satu pintu. Menurutnya harga minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO global masih dalam kondisi baik.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih...

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz RRI Tual di Langkur. Apa kabar untuk siang hari ini? Sudah jam 14 ya, lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, ada beberapa pilihan lagu informasi untuk kamu di hari ini, teman terbaik. Dan kita akan bersama ya, lagu-lagu hiburan buat kamu. Semoga terhibur untuk hari ini. Salam sehat. Saya break dulu ya dari lagu-lagu dari Tanah Air untuk kamu di siang hari ini.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau

Teman terbaik Pro 2 FM, triknya panas matahari di siang hari ini teman terbaik, apalagi matahari di siang hari ini menyimpan berbagai hal menakjubkan ya, mulai dari warna aslinya yang sebenarnya bukan kuning ya, perjalanan sinar yang membutuhkan waktu jutaan tahun untuk sampai ke bumi, hingga fenomena lokal di mana bayangan Anda bisa benar-benar menghilang teman terbaik. Iya, ada hal yang menarik teman terbaik dari matahari situ sendiri. Unik mengenai matahari yang sering kita rasakan di siang hari. Seperti apa teman terbaik? Nanti saya break dulu ya. Ada dua lagu untuk kamu di siang hari ini.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar.

Tema terbaik Pro 2 FM, Al-Hunik, mengenai matahari yang sering kita rasakan di siang hari. Yang pertama, warna kuning yang kita lihat di siang hari adalah ilusi yang diciptakan oleh atmosfer bumi. Atmosfer menyebabkan cahaya biru sehingga cahaya matahari terlihat kekuningan. Dari permukaan, jika dilihat dari luar angkasa, warna aslinya matahari adalah putih, teman terbaik. Cahaya matahari yang menyinari kita di siang hari sebenarnya sudah berusia jutaan tahun ya. Ya, apalagi membutuhkan waktu hingga ratusan ribu tahun untuk keluar dari inti matahari ke permukaannya. Namun, hanya butuh 8 menit 20 detik untuk menempuh perjalanan dari permukaan matahari ke bumi. Jika kamu yang berada di wilayah khatulistiwa seperti Indonesia, matahari terkadang berada tepat di titik zenit atau di atas kepala pada siang hari. Fenomena ini menyebabkan bayangan benda tegak seolah menghilangkan karena tertumpuk oleh benda itu sendiri. Matahari juga sebenarnya adalah bola gas ya, raksasa yang berpijar, bukan benda padat seperti bumi. Dalam satu detik, matahari memancarkan lebih banyak energi daripada yang digunakan seluruh umat manusia sepanjang sejarah. Ya, itulah energi yang masif ya, bukan benda padat, momen tanpa bayangan, perjalanan cahaya yang sangat lama. Warna aslinya putih, bukan kuning. Oke, teman terbaik, itu salah satu hal yang perlu kamu tahu ya, hal unik tentang matahari di siang hari. Kita break lagi pilihan lagu informasi sedia temani kamu, teman terbaik. Saya break lagi, lagu berikutnya adalah Yodra untuk kamu di siang hari ini.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Teman terbaik Radio FM 94,5 MHz RRI Tual di Langgur. Selamat siang buat kamu menit ke 43 di jam 2 siang waktu Indonesia Timur.

Teman terbaik peluncuran Dewan Bisnis tingkat tinggi menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 dolar miliar atau setara 62,5 triliun rupiah. Kesepakatan kerjasama difokuskan pada sektor ketahanan, energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan ya. Peluncuran Dewan Bisnis tingkat tinggi tersebut disaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron pada Kamis 28 Mei 2006. Peluncuran Dewan Bisnis tingkat tinggi di sela rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis. Rosan mengatakan peluncuran ini sebagai langkah strategi untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Prancis sekaligus mempercepat realisasi investasi dan perdagangan antara kedua negara. Ya, teman terbaik ya, itu satu informasi di mana pada peluncurannya menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru yaitu 3,5 miliar atau 62,5 triliun rupiah. Di mana Presiden bawa pulang investasi 62,5 triliun rupiah dari Prancis, teman terbaik.

Teman terbaik Radio FM 94,5 MHz, teman terbaik Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan 16 WNI meninggal dalam kecelakaan kapal di Malaysia pada 11 Mei lalu. Kecelakaan kapal yang mengangkut 37 WNI ini terjadi di Pulau Pangkoroh, Perak, Malaysia. Dalam pernyataan resminya, pada hari Jumat 29 Mei 2026, Kemenlu RI mengatakan jumlah itu berdasarkan data Rumah Sakit Teluk Intan, KBRI Kuala Lumpur, bekerjasama dengan Polri melakukan penelusuran keluarga korban. Pada saat bersamaan juga dilakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga WNI yang meninggal dunia. Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur terus memantau dan menjaga komunikasi aktif dengan keluarga korban. KBRI Kuala Lumpur telah memperoleh data kondisi WNI terkini dan mendapat akses bertemu langsung dengan 18 WNI yang selamat. 5 orang WNI lainnya yang selamat masih menjalani pemeriksaan oleh polisi Malaysia. Kemenlu berkoordinasi dengan otoritas Malaysia termasuk polis Diraja Malaysia dan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Jabatan Kesehatan Masyarakat serta Rumah Sakit Teluk Intan, teman terbaik. Di mana ya Kemenlu, 16 WNI meninggal dalam kecelakaan kapal di Malaysia 11 Mei, teman terbaik.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik sudah menit ke-23 di jam 15 waktu Indonesia Timur. Iya, teman terbaik Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru, Tonci Kolyaan, mengatakan kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Kepulauan Aru merupakan bentuk nyata keinginan Presiden Republik Indonesia untuk menghadirkan pemerataan pendidikan bagi anak-anak miskin di seluruh Indonesia. Kolyaan juga menjelaskan, sejak tahun 2025 hingga 2026, pihaknya bersama Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna memperjuangkan hadirnya sekolah rakyat di Aru. Upaya tersebut juga mendapat dukungan dari anggota DPRD Kepulauan Aru, Rizal Jabumir. Menurutnya, sekolah rakyat diperjuangkan untuk kepentingan anak-anak miskin di 117 desa di Kabupaten Kepulauan Aru agar mereka dapat menikmati pendidikan yang setara dengan anak-anak Indonesia lainnya. Kolyaan juga mengungkapkan progres pembangunan sekolah rakyat di Aru kini tinggal menunggu kedatangan Menteri Sosial untuk peletakan batu pertama pembangunan sekolah tersebut. Itu ya satu informasi di mana Tonci Kolyaan, anak miskin di Aru harus nikmati pendidikan setara teman terbaik.

Tim Antar Pai Pro 2 FM mutasi besar-besaran dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara terhadap 157 guru dari tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama. Hal ini pun disampaikan PLT Kepala Dinas Bin Rahuda Harif Hainubun, SEME. Untuk dikatakan, mutasi ini dilakukan semata-mata untuk pemerataan guru di seluruh sekolah di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditegaskan tidak ada tendensi apapun dalam rotasi ini. Hainubun menambahkan, pihaknya masih terus menamantau pelaksanaannya mutasi ke sekolah-sekolah dan nantinya masih ada mutasi berikutnya agar bisa memenuhi hak siswa untuk menerima pendidikan secara layak dan maksimal serta hak guru memberikan pengajaran dan didikan kepada peserta didik. Itu ya satu informasi di mana 157 guru dimutasikan demi perataan di lingkungan pendidikan. Oke, teman terbaik, masih kebersamaan kita ya di Pro 2 RRI Tual di Langgur, masih dengan pilihan lagu informasi untuk kamu di hari ini, dan kembali saya beri lagi lagu berikutnya buat teman terbaik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya. Oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tua. Hey, what's up, bro? Teman terbaik.
4: Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Teman terbaik Radio FM, selamat sore buat kamu yang lagi menikmati suasana sore hari ini meskipun masih teriknya panas matahari ya. Iya, teman terbaik, olahraga di jam 4 sore ini pun sangat baik ya, dan bahkan bisa disebut sebagai salah satu waktu yang paling ideal oleh para ahli. Pada rentan waktu ini suhu tubuh meningkat sehingga otot pun lebih lentur, kekuatan fisik maksimal, dan risiko cedera lebih kecil. Olahraga di sore hari memiliki beberapa keunggulan teman terbaik, apalagi fungsinya performa maksimal, yaitu dengan kekuatan otot berada pada titik optimal sehingga tubuh lebih siap untuk latihan intens teman terbaik. Iya, ada juga pelepasan stres ya, sangat efektif untuk meredakan penat dan ketegangan.

setelah seharian bekerja atau belajar. Kualitas tidur ini membantu menurunkan tingkat stres dan menstabilkan suhu tubuh untuk mempersiapkan persiapan tidur yang lebih nyenyak. Agar manfaat maksimal, pastikan kamu juga tetap melakukan pemanasan yang cukup dan menjaga asupan cairan tubuh sebelum mulai berolahraga. Ya teman terbaik, itulah salah satu hal yang perlu kamu dapatkan ya, apalagi untuk olahraga di jam 4 sore teman terbaik. Dan masih banyak juga ya teman terbaik yang bisa kamu dapatkan mulai dari manfaatnya lari sore bagi kesehatan, yaitu mengontrol kadar gula darah, meningkatkan performa olahraga, menjaga fungsi pernapasan. Begitu juga untuk kesehatan mental, membuat tidur kamu lebih berkualitas. Ya, apalagi meningkatkan daya ingat kamu, menambahkan sistem kekebalan tubuh, baik untuk kesehatan lutut dan punggung, mengurangi risiko penyakit jantung ya teman terbaik. Jadi itu salah satu yang perlu kamu dapatkan ketika untuk lari di sore hari teman terbaik. Kita break lagi, pilihan lagu untuk kamu dan selamat mendengarkan.

목소리에 숨을 쉬고 당신의 눈물들로 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까. 수년간 우리가 만든

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km/jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km/jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Teman terbaik Pro 2 FM Semangat Perjuangan Kapitan Patimura menjadi inspirasi utama dalam Patimura ya di tahun 2026 International Big Five yang digelar di studio utama TVRI Pusat Senayan Jakarta di hari Jumat 29 Mei 2026. Gubernur Maluku Hendy Lowarisa menegaskan karakter keberanian dan keteguhan masyarakat Maluku tercermin dalam para petinju yang bertanding. Menurut Gubernur Hendrik, para petinju muda Maluku bertarung bukan dengan amarah, melainkan dengan sportivitas, disiplin tinggi, dan mental baja. Ia menambahkan Maluku memiliki banyak talenta potensi di cabang olahraga tinju yang perlu terus dibina. Kompetensi berskala internasional ini menjadi bukti nyata bahwa daerah tersebut tidak pernah kekurangan atlet berbakat. Dalam rangkaian acara dilakukan penyerahan hasil lelang lukisan legenda tinju Indonesia Elias Pichal senilai 50 juta rupiah. Dana tersebut diserahkan sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan olahraga tinju dan pengembangan generasi muda Maluku. Acara ini pun dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Direktur Utama LPP TVRI, Ketua Umum FTPI Pusat, Ketua Umum KKBMM, Ketua Umum DPP Angkatan Muda Patimura, serta para promotor, ofisial, juri, dan petinju yang bertanding. Itu ya satu informasi teman terbaik di mana semangat Patimura warnai ajang tinju internasional di Jakarta.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore. Teman terbaik, buat kamu yang sering merasakan sakit kepala, iya, sakit kepala ini biasa muncul di bagian belakang ya, atau kepala alias tengkuk. Meski sering dianggap sepele, nyeri terlokalisasi di belakang kepala ternyata bisa menjadi tanda berbagai kondisi kesehatan. Ya, Dr. Herma Krisha ini mengatakan bahwa nyeri di bagian belakang kepala dan leher dapat disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari ketegangan otot hingga gangguan saraf. Apalagi beberapa penyebab sakit kepala ya di belakang pada kepala, mulai dari ketegangan otot akibat terlalu lama duduk, sakit kepala tegang atau tension, ada juga migrain yang menggelar ke belakang kepala. Ya, migrain ini tidak selalu muncul ya di satu sisi kepala bagian depan. Pada sebagian orang, migrain ini juga bisa terasa di belakang kepala hingga leher. Berbeda dengan migrain biasanya ya yang menimbulkan nyeri berdenyut dengan intensitas sedang hingga berat. Postur tubuh yang buruk. Tubuh yang buruk ini kenyataan atau ternyata bisa menjadi penyebab sakit kepala belakang yang sering tidak disadari. Posisi duduk membungkuk atau salah saat bekerja atau membuat tulang belakang tidak sejajar, sehingga ini bisa memicu ketegangan otot di leher dan punggung atas. Ada juga gangguan pada tulang belakang leher, tanda kondisi serius seperti stroke. Ya, caranya juga teman terbaik, yang pastinya kita harus perubahan gaya hidup yang dapat membantu mengurangi frekuensi sakit kepala belakang ya, seperti olahraga rutin, dan juga cukup minum air dan mengelola stres dapat membantu mengurangi intensitas sakit kepala. Itu ya cara-cara yang bisa kamu lakukan agar bisa sakit kepala dihilangkan. Kita break lagi, pilihan lagu untuk kamu. Selamat sore.

0: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.
1: FM.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Sembilan 4,5 FM Pro 2.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak.

Tema terbaik Pro 2 FM, selamat sore. Sudah menit ke 13 di jam 17 atau jam 5 sore ya, waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, pilihan lagu masih temani kamu dan juga beberapa acara yang masih saya temani kamu juga, teman terbaik. Iya, teman terbaik, munculnya benjolan di leher meski tidak terasa nyeri, jangan diabaikan ya. Benjolan tersebut ini bisa jadi tanda pembesaran kelenjar tiroid. Iya, pada gangguan kelenjar tiroid ini dapat dialami oleh siapa saja dan berbagai usia. Kondisi ini pun beragam ya, mulai dari gangguan fungsi hormon hingga munculnya benjolan atau kanker tiroid. Selain benjolan di leher, waspada jika suara menjadi serak tanpa sebab yang jelas dan tidak kunjung membaik, kesulitan atau rasa tidak nyaman saat menelan, sulit bernapas atau nyeri di bagian leher. Di Indonesia, kanker tiroid ini menempati urutan ke-12. Dari seluruh jenis kanker, kondisi ini pun lebih sering terjadi pada wanita, dengan mayoritas ditemukan di usia produk antara 50-54 tahun. Ya, teman terbaik, menurut Dr. Diani, ada faktor yang meningkatkan risiko terkena kanker tiroid ya, yaitu paparan radiasi pada area kepala dan leher, faktor keturunan, dan kekurangan yodium. Dan teman terbaik, deteksi dini kanker dapat menyelamatkan nyawa, karena itu jangan pernah mengabaikan gejala-gejala yang tidak biasa pada tubuh. Pada kasus kanker tiroid ini muncul ya, teman terbaik. Dokter Dani juga menyarankan bahwa melakukan pemeriksaan sendiri dengan merasa ada setidaknya benjolan di leher. Itu ya, pentingnya sekali pemeriksaan diri ketika merasakan benjolan di leher ya, teman terbaik. Masih dengan pilihan informasi lagi buat kamu, kembali saya beri lagu untuk kamu di sore hari ini.

Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya.

0: Jadi kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tau kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

Hi Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.

Teman terbaik Pro 2 FM sudah mendekati 32 di jam 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore buat teman terbaik yang selalu melakukan aktivitas dengan olahraga, jalan santai, dan yang terhibur juga buat kamu dengan pilihan lagu-lagu. Beragam informasi yang bermanfaat buat teman terbaik juga ya. Semoga untuk hari ini selalu sehat, sehat sekali teman terbaik. Ya, ada pilihan lagu ya, informasi juga yang bakal saya hadirkan buat kamu teman terbaik. Kita kembali break lagi ya, lagu berikutnya. Ada lagunya Fajar, spesial buat kamu yang masih setia untuk melengkapi kebersamaan kita di hari ini.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala.
1: 94,5 FM.

Teman terbaik Radio FM, petani cabai di wilayah Kota Tual terus dimotivasi oleh penyuluh Kementerian Pertanian. Agar mengembangkan tanaman tersebut, penyuluh Kementerian Pertanian, Bahmin Narmawan, mengatakan, cabai merupakan salah satu varietas bahan bumbu yang sangat dicari masyarakat. Harganya yang kadang naik, turun pun tidak merugikan petani saat menjual. Salah satu pasar yang disiapkan penyuluh pertanian adalah dengan kerjasama dengan pemerintah Kota Tual agar hasil panen yang cabai petani lokal dijual pada dasar murah yang rutin dilaksanakan Pemkot. Narmawan juga menjelaskan, menambahkan bahwa sebagai salah satu penyumbang poin inflasi di Kota Tual, cabai bisa dikembangkan sebagai hasil pertanian secara masif dan petani bisa memutar roda ekonomi dari hasil penjualan hasil panen tersebut. Dirinya berharap dengan makin tingginya hasil panen petani lokal akan cabai, permintaan cabai bisa dipenuhi dalam wilayah KI tanpa harus didatangkan dari luar pulau. Itu ya, di mana petani cabai disiapkan pasar untuk menampung hasil panen.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman terbaik Radio FM, sudah jam 18.07 menit waktu Indonesia Timur. Buah semangka ini dapat menghindarkan tubuh dari dehidrasi dan membuat Anda merasa lebih segar. Namun kenapa ya kepala pusing setelah makan semangka? Ternyata konsumsi semangka secara berlebihan dapat menurunkan tekanan darah sehingga Anda pun akan merasa pusing. Pasalnya semangka memiliki kandungan asam amino yang disebut dengan trimin atau yang dapat memicu sakit kepala. Namun beberapa masalah medis tertentu juga dapat membuat tekanan darah menurun setelah makan semangka. Untuk lebih jelasnya teman terbaik, kenapa kepala pusing setelah makan semangka? Rasa pusing setelah makan semangka terjadi ini disebabkan oleh kandungan semangka itu sendiri ya, karena masalah medis tertentu. Iya, seperti kepala pusing setelah makan semangka yang perlu diketahui, kandungan semangka, alergi semangka, masalah kesehatan tertentu, ya itu ya salah satu hal yang perlu kamu tahu ya, apalagi ketika mengkonsumsi semangka, dan itulah salah satu yang penyebab terjadinya kepala pusing. Ya, kita masih dengan pilihan informasi lagi buat kamu, teman terbaik, saya break lagi lagu untuk kamu di hari ini.
1: You're on your own, kid.
2: You are.

Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan.

besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik, benarkah mata berkedut pertanda kabar buruk atau hanya mitos semata? Umumnya masyarakat Indonesia masih percaya bahwa mata berkedut pertanda buruk. Mari kita cari tahu ya, mata berkedut ini sebenarnya disebabkan beberapa hal seperti kelelahan mata, terlalu banyak kafein, stres, dan kurang tidur. Ya, mengutip dari Dr. Saddam Ismail, konten edukasinya di TikTok, mata berkedut ini biasanya disebut eyelid myopia atau beberapa muda ya, ya cara mudah untuk mengatasi mata ini berkedut. Pertama, cukuplah istirahat. Istirahatkanlah tubuh dan mata Anda, batasi atau kurangi kafein. Kompres mata ya, kompres mata Anda dengan handuk hangat selama beberapa saat untuk meredakan ketegangan otot mata. Namun, Anda juga harus segera memeriksakan diri Anda jika mata berkedut yang berlangsung lebih dari beberapa seminggu atau sudah menyebar ke area wajah lainnya dan mata mengeluarkan kotoran serta berwarna merah. Itu ya mitos mata berkedut pertanda buruk teman terbaik.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.
1: Sembilan empat koma lima FM.

0: Teman terbaik Pro 2 FM, Rumah BUMN Telkom Tual kembali membuka kelas keterampilan bagi masyarakat agar bisa memberikan keterampilan kepada mereka yang membutuhkan peningkatan skill. Hal ini pun disampaikan fasilitator Rumah BUMN Telkom Tual, Vivi Ahuri. Dikatakan dengan membuka kelas keterampilan seperti kelas speaking atau merajut, dirinya berharap bisa membantu siapapun yang hendak meningkatkan keterampilannya, bisa juga dijadikan sebagai ilmu untuk membuka usaha sendiri. Auri menjelaskan, kelas ini biasanya dilakukan sebulan sekali dan terbuka untuk umum. Peminat kelas keterampilan ini pun diakui Auri termasuk cukup banyak. Rumah BUMN adalah inisiatif Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN yang berfungsi sebagai pusat edukasi, inkubasi, dan digitalisasi. Wadah ini bertujuan menampingi dan memberdayakan pelaku usaha, mikro kecil, mikro usaha, dan menengah agar lebih kompetitif dan mandiri dalam ekosistem ekonomi digital. Ya, teman terbaik ya, di mana rumah-rumah BUMN Tual buka kelas keterampilan teman terbaik.
1: I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying? Tell you right from wrong, who's smart from who's a fool, what utensil to use for which food. Like, I got a schedule to attend to though. I can't really.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Iya, teman terbaik Pro 2 FM, selanjutnya saya akan pamit ya, nanti rekan saya Kakak Jo temani kamu selanjutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih.
2: 94,5 FM Pro 2 Era Ritual, teman terbaik kamu.
1: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih. Ingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini? Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
3: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
1: Bisa gimana bro?
3: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
1: Oh iya ya. Oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
4: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di season jangan malam ya. Oke, dan

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Ya, tempur dua kita masih bersama dan saatnya ya kawan-kawan santai bakal menemani tempur dua ya. Iya, informasi yang pertama kabarnya, iya, dari BMKG mendeteksi bahwa pergerakan siklon tropis Jambi di laut Filipina Utara, fenomena ini meninggalkan potensi pembentukan awan hujan di Indonesia ya.

Dia mencapai 998 98 ya, itu pas kali ya. Oke. Dan menurut BMKG bahwa

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana Denny?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana?
2: Lagi nungguin siapa sih?
3: Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Ya, masih bersama di Jaga Malam nomor 2 ya. Ya, kita juga ada sequel serial A Different World akan tayang perdana di Netflix pada 24 September 2006 ya. Ya, tanggal tersebut juga bertepatan dengan 39 tahun sejak serial originalnya pertama kali di ya pertama kali boot ya, dirilis dari Variety. Ya, serial ini juga merupakan kelanjutan dari versi tahun 1997 dan kemudian berlatar di kampus fiksi ABCU ya, Hillman College, yang melihat Choi Moon didapuk sebagai pemeran utama dengan karakter Deborah Wayne, putri dari Dwayne Wayne dan Whitney Gilbert. Tokoh Deborah digambarkan sebagai sosok bebas berjiwa seni, berhati besar, dan juga masih mencari arah hidupnya di lingkungan kampus ya. Kisah ini juga merupakan perkenalkan generasi baru mahasiswa Hillman College. Ya, generasi tersebut juga diantaranya ada Rashida Duval yang mengambil jurusan hukum pidana sebagai mahasiswa generasi pertama di keluarganya. Dan juga ada Sequoia Johnson, seorang atlet ya bintang 5 yang membawa nama besar keluarganya. Ya, selain juga ada terdapat Amir Rodale, mahasiswa psikologi yang lebih mahir membantu orang lain dibanding menghadapi masalahnya sendiri. Ada juga Hazel Henry, seorang gadis desa religius yang sedang mencari jati dirinya. Ya, sendiri ada Kujo Achebe, merupakan pengusaha fashion muda asal Ghana dan Nigeria yang berbuaya untuk mewujudkan visi kreatifnya. Sejumlah karakter lama dari serial sebelumnya juga kembali muncul, termasuk Whitney Gilbert dan Dwayne Wayne bersama beberapa tokoh ikonik lainnya. Ya, selain juga turut menghadirkan berbagai pemeran tambahan dari industri hiburan. Ya, pengumuman ini juga disampaikan dalam acara Netflix Celebration of Black Celebration di American Black Film

0: Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.
1: Ya, kita punya kabar dari informasinya dari ya Dana Moneter Nasional atau IMF, Badan Energi Nasional IEA dan Bank Dunia memperingatkan risiko adanya kekurangan bahan bakar global ya. Risiko ini terdapat terjadi apabila lonjakan suhu pelayaran di Selat Hormuz tidak segera kembali normal. Ya, masih di Gulf Newa pada 30 Mei. Peringatan tersebut juga disampaikan

Yosomol merupakan surat satu jalur perdagangan energi terpenting di dunia. Ketiga lembaga menilai bahwa penutupan atau gangguan

Oke, dan kabar tadi sebagai kabar musisi dan menanggapi semangat kita di season ini, kita lengkapi jelang pukul 20 next time, jam masing kedua. Ya, kita bakal bersama di season santai ya, bakal menikmati ya jaga malam di puisi-puisi ya. Ya, bakal menikmati nomor 2 hingga pukul 21 waktu.

demikian, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan karena mencintai bumi.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya, masih bersama dan teman berdua kita bersama di jam malam kedua ya. Oke, dan kita bersama saatnya di session puisi menemani teman berdua hingga pukul 20.00 nanti ya. Oke, iya. Kita session puisi pertama dengan judul Berada

Belada orang-orang tercinta. Kita bergantian menghirup asam, batuk, dan lemas terceruk, marah dan terbaret-baret. Cinta membuat kita bertahan dengan secuil redup harapan. Kita berjalan terseok-seok mengira lelah akan hilang di ujung terowongan yang terang. Namun harusnya kita merenung. Cinta tidak membawa kita memahami satu sama lain. Kadang kita merasa beruntung, namun harusnya kita merenung. Akankah kita sampai di altar dengan berlari terpatah-patah? Mengapa cinta tak mengajari kita untuk berhenti berpura-pura? Kita meleleh dan tergerus serut-serut sinar matahari. Sementara kita sudah lupa rasanya mengalir bersama kehidupan.

Ya, melupakan hal-hal kecil yang dulu termaafkan. Mengapa kita saling menyembunyikan? Mengapa marah dengan keadaan? Mengapa lari?

kita percaya pada cinta yang borok dan tak sederhana. Kita terperangkap, jatuh terperangkap dalam belada orang-orang tercinta.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Iya, masih bersama jangan mantap nomor 2 ya. Sing kedua, disini puisi. Oke, kita next ke puisi kedua, sebuah puisi cinta.
3: Pertemuan kita begitu sederhana. Aku tersesat di antara keramaian, dan kau menyapaku dari kerumunan. Dari saat kau melempar senyuman, aku tahu duniaku akan dilanda kekacauan. Sejak itu yang ada hanya sunyi, dan dirimu hadir sebagai satu-satunya bunyi.

0: Sejak itu, hari-hariku selalu tentang menyusul langkahmu, yang seringkali hanya tersisa sebagai jejak yang rumit dilacak.
1: Maaf, hidup membentukku menjadi rumit. Tapi tolong jangan pamit, karena dengan cara yang sederhana, kau membuatku lebih baik setiap harinya. Kita pun mencoba menjalani dengan segenap yakin apa yang kita anggap tidak mungkin.
0: Dan ketidakmungkinan itu sempat membuatku ingin mengaku kalah. Tapi anehnya, kita selalu saja

0: juga. Dan kita menjelma dua orang pejuang yang saling mendekap erat ketika hari terlalu berat, yang mati-matian mempertahankan hubungan melewati segala perbedaan.
1: Perbedaan kita memang terlampau jauh, tapi tetap kita teramat dekat. Kita memang tidak pernah bisa memilih kepada siapa hati dijatuhkan, tapi kita selalu

0: Maka setiap kali ingin menyerah, ingat lagi sudah sejauh apa kita melangkah.
1: Semoga sampai tua.
0: Semoga selamanya.

0: Iya, dari tempat. Dari tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, ah, capek. Aduh. Ah, minum ini nih.
2: Oke, okay, oke. Okay. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
2: Enak banget.
1: Seger gak?
2: Seger banget.
1: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
1: iya.
2: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
1: Oh, iya.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke okay deh.
1: Ya.
2: Satu.
1: Ya.
2: Dua,
1: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: Ya, masih bersama di Jaga Mantan Perluasnya Puisi ya. Kita si puisi berikutnya dengan judul Dalam Bis.

dalam bis. Langit di kaca jendela bergoyang terara. Kemana wajah di kaca jendela yang dahulu juga mengecil dalam pesona. Sebermula adalah kata. Perjalanan dari kota ke kota demikian cepat. Kita pun terperanjat. Waktu henti ia tiada. Sapardi.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa.
1: Ya, teman-teman, kita masuk sama di sesi puisi ya. Oke, teman-teman, teman-teman dua di sesi ini. Oke, kita ke puisi berikutnya dengan judul Jagalah Diriku. Dan ya, selanjutnya ada ya luka pada bidadariku ya.
2: Jagalah diriku. Ku berjalan tanpa henti, menelusuri jejak langkah bumi pertiwi. Tak kenal putus asa dan rasa nyeri dalam penderitaanku selama ini. Air yang selalu mengalir di setiap waktu dan detiknya, subur akan tanah dan kekayaannya. Cintai lingkunganku dan cintai seluruh kekayaanku. Wahai anak bangsaku, Sandy.

0: Perkenalkan, nama aku Belajar. Aku biasa ada di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di perpustakaan, dan juga ada di rumah. Manfaatku sangat banyak. Aku bisa membuatmu cerdas dan pintar, dan memiliki banyak ilmu. Tapi sayangnya, kamu malah milih bermain daripada aku. Padahal, kalau kamu belajar, kamu bisa menjadi orang sukses demi masa depanmu dan menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, bangsa, dan negara.
1: Oke, dan di penghujung kita sesi pertama yang sesi puisi jaga malam ya. Iya. Kita langgapi kebersamaan kita jalan pukul 21. Iya. Next kita sesi kedua masih sesi puisi ya, bakal hadir buat kamu-kamu juga ya. Oke. Masih bersama di jaga malam. Yang kalau malam-malam

luka pada bidadariku. Gemuruh halilintar menyambar, dahsyatnya badai menerjang, tak lagi kurisaukan. Melihatnya menangis berlinang, tak sanggup menahan sakitnya rasa. Melihatnya berurai air mata, tak mampu menahan amarah jiwa. Tak ada kasihnya yang telah buat luka. Biar ku buatnya menyesal karena torehkan luka pada bidadariku. Biar ku buat perhitungan karena telah hancurkan.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku lupa nih Ran, badan aku bentol. Gak.
3: Penuntun jiwaku. Ayah, kau adalah yang terbaik, yang selalu bicara apa adanya. Salah ya salah. Keterbukaanmu lebih dari sekedar ayah. Aku yang terlahir dari tulang rusukmu menjelma dewasa kini. Belajar dari sikapmu, ketegasanmu, dan luka-luka nan berbekas. Kau yang beritahu aku betapa waktu itu penting, bahwa hukuman untuk orang yang salah itu juga penting. Jauh darimu, aku belajar mandiri, ayah. Dengan selalu mengingat semua nasihat yang kau bagi, bersama kenakalan yang lahir dari hati. Maafkan aku anakmu, ayah. Kini, aku tahu rasanya jadi lelaki dewasa yang harus bekerja demi masa depan untuk menyongsong hari esok, agar aku tak terluntah-luntah menyambut masa di depanku.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Oke, dan teman berdua kita masih bersama jangan malam sing kedua ya. Untuk puisinya bakalan hadir buat teman berdua ya. Oke, kita next ke puisi. Ya, selanjutnya dari puisi kedua sing kedua dengan judul Sebutir Debu.

Sebutir debu. Aku hanya sebutir debu yang memburamkan kilau. Tak pantas berada di atas suci. Tak bisa menghindar saat angin hembuskan aku untukmu. Lalu terbang. Aku hanya kecewa bagai hampa mengharap udara. Atau debu di tengah gersang mengharap hujan. Hentikan angin membawaku terbang. Frotsi Ansori.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Ya, masih bersama di Jaga Malam Nomor 2 ya. Oke, kita next ke puisi yang dengan judul puisi sontak ya.
2: Sontak. Setiap hendak menulis sajak, sketsa wajahmu itu selalu saja merebak. Udara menjadi sesak, penaku henti mendadak. Serangkaian kosakata di benakku pun luluh lantak. Setiap itu pula, aku tak tahu harus apa selain menunda dan menyaksikan tiap imaji yang tersisa.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam. Dimanapun kita, jangan buang sampah.
2: Oke, dan masih bersama nomor 2 ya. Dan kita masih di sesi puisinya kedua. Oke, next. Puisi bisa menunjukkan dengan judul Ibu.
3: Ibu yang kurindukan. Ibu, tiada sedikit pun yang mau sejenak beri ruang untuk mengeluh. Tertumpuk semua raung hatiku. Tak juga butir-butir peluh. Ternyata badai belum berlalu. Rintimu telah pergi, mengundang air sebening berlinang terperupuk mataku. Renggaku meraung latang, cemas melayang-layang di sekelilingiku. Ibu, ku ingin menghirup hawa yang kau hirup, melangkah di tempatmu melangkah, berteduh di tempatmu berteduh, dan terlelap di atas pangkuanmu. Ibu, ku cuma inginkan selalu bersamamu. Sepanjang waktuku, Ibu, aku rindu, selalu merindukanmu.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau, Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
2: Iya, yeah. Nomor 2 kita masih bersama dan di... Iya, season terakhir kita ya, untuk puisi kita, dua puisi pemungkas akan hadir. Melengkapi kita yang gak jalan pukul 20 nanti ya. Oke. Thanks banget sudah bersama dan kita ketemu lagi di season puisi selanjutnya. Kita lengkapi jalan pukul 22. Next time kita bersama di ya cerita penutup hari yang kami kemas lewat sajian mini drama yang sudah kami siapkan ya di malam hari ini.

penuntun jiwaku. Ayah, kau adalah yang terbaik, yang selalu bicara apa adanya. Salah ya salah. Keterbukaanmu lebih dari sekedar ayah. Aku yang terlahir dari tulang rusukmu menjelma dewasa kini. Belajar dari sikapmu, ketegasanmu, dan luka-luka nan berbekas. Kau yang beritahu aku betapa waktu itu penting, bahwa hukuman untuk orang yang salah itu juga penting. Jauh darimu, aku belajar mandiri, ayah. Dengan selalu mengingat semua nasihat yang kau bagi, bersama kenakalan yang lahir dari hati. Maafkan aku anakmu, ayah. Kini, aku tahu rasanya jadi lelaki dewasa yang harus bekerja demi masa depan untuk menyongsong hari esok, agar aku tak terluntah-luntah menyambut masa di depanku.

luka pada bidadariku. Gemuruh halilintar menyambar, dahsyatnya badai menerjang, tak lagi kurisaukan. Melihatnya menangis berlinang, tak sanggup menahan sakitnya rasa. Melihatnya berurai air mata, tak mampu menahan amarah jiwa. Tak ada kasihnya yang telah buat luka. Biar ku buatnya menyesal karena torehkan luka pada bidadariku. Biar ku buat perhitungan karena telah hancurkan.

0: terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Produa, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Ya, teman rumah masih bersama dan saya bersama di session ketiga ya, jaga malam, dan kita di kisah penutup hari ya. Biasa kita bakal menikmati ya kisah inspirasi yang kami kemas dalam mini drama yang kami siapkan di malam hari ini, teman-teman berdua ya. Oke. Ya, kita langsung dengan kisah yang pertama, kenaikan kelas.

0: berakhirnya proses pembelajaran pada tahun ajaran tertentu. Dengan demikian, kenaikan kelas pun dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Peserta didik akan dinyatakan naik kelas apabila memenuhi kriteria kenaikan kelas yang telah ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan berpedoman pada peraturan yang ada. Kenaikan kelas, salah satu momen di mana rasa haru dan bahagia melebur menjadi satu, adalah saat anak-anak kita naik kelas atau melewati fase kelulusan ke jenjang yang lebih tinggi. Rasanya jika ada keharuan yang membuncah pada momen itu sangatlah wajar. Bahagia pun juga lumrah adanya. Kedua rasa itu setidaknya terekam betul pada diri anak-anak kita yang naik kelas atau lulus. Mereka terharu karena mungkin akan berpisah dengan teman-teman juga guru kelas mereka. Mereka bahagia juga dikarenakan naik atau lulus ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Saudara, seperti apa cerita dua orang sahabat dalam peristiwa kenaikan kelas? Kita simak bersama dalam drama radio yang diperankan oleh Arif Tuda sebagai Ardi dan Andi Irmayanti sebagai Citra.
1: Saya tahu, kau itu juara kelas. Tapi dari tadi saya perhatikan mukamu tampak bingung, seperti angin ribut. Coba lihat mereka, bersorak, sorai gembira. Dorang berhasil mi rebut kemenangan dalam kenaikan kelas ini, meskipun tidak juara seperti kau.
2: Itulah bedanya.
1: Tentunya, pasti ada yang kamu pikirkan, toh?
2: Tentu saja, namanya juga hidup.
1: Apa kamu pikirkan hasil juaramu itu?
2: Tidak.
1: Nilaimu yang bagus?
2: Tidak.
1: Semua tidak. Yang kamu pikirkan itu, apakah ada hubungannya dengan makhluk hidup?
2: Ya dan tidak.
1: Sejenis hewan?
2: Tidak.
1: Manusia?
2: Tidak.
1: Tumbuhan? Cacing?
2: Tidak.
1: Manusia tidak. Hewan tidak. Tumbuhan juga tidak. Apa ada hubungannya dengan orang lain?
2: Ya.
1: Ah, kalau saja saya tahu apa yang ada di kepalamu, tentu saya tidak main ragam pesona seperti ini. Dah tahu mi apa yang saya mau lakukan dengan proyek termenungmu ini. Tadi saya ingin bantu kau sebagai teman. Siapa tahu kepalaku yang dungu ini bisa bantu, atau paling tidak semacam perhatian yang khusus terhadap masalahmu.
2: Nah, mendekati hal itu, Ar.
1: Oh, soal yang khusus-khususan itu, toh?
2: Ya, bahkan sangat khusus dan sangat pribadi.
1: Apa itu?
2: Aku kagum dan tidak mengerti terhadap dirimu, Ardi.
1: Terhadap aku yang bodoh tidak naik kelas ini?
2: Ya, kamu tidak naik kelas, tetapi begitu besar perhatianmu kepadaku. Kamu tidak naik kelas, tetapi tampak tidak merasa kecewa. Bahkan tenang-tenang saja. Itulah yang membuat aku bingung.
1: Kenapa saya harus kecewa? Saya sangat sadar dengan kemampuanku ini. Justru, ini menjadi motivasi buat saya supaya lebih rajin masuk sekolah dan belajar lebih giat lagi.
2: Kamu memang sahabatku yang luar biasa, memiliki jiwa yang besar, hati yang ikhlas dan juga mental yang kuat.
1: Hidup harus memiliki tantangan. Jika tidak punya tantangan, berarti bukan kehidupan.
2: Ah, kata-kata yang bijak. Sejak kapan kamu jadi orang bijak?
1: Sejak hari ini, sejak mimpi buruk yang menimpa saya ini. Jadi kamu tidak usah bingung lagi terhadap perubahan sikapku hari ini.
2: Hebat kamu sobat. Apakah orang tuamu sudah tahu perihal kamu tidak naik kelas?
1: Belum, nanti saya akan kasih tahu pelan-pelan. Dan saya akan berterus terang tentang kemampuan otakku.
2: Semoga orang tua kamu bisa terima dan memahami keadaan kamu.
1: Sepanjang kita jujur dan punya niat untuk berubah lebih baik, saya yakin orang tua saya pasti mengerti.
2: Kamu yakin ingin berubah?
1: Sebelum kita yakin pada orang lain, kita harus yakin dulu pada diri kita sendiri dong.
2: Mantap. Kamu gak ada niat pindah sekolah gitu?
1: Ngapain harus pindah sekolah? lantaran saya tidak naik kelas, begitu?
2: Aku pikir sih begitu.
1: Saya akan tunjukkan bahwa seorang Ardi bisa berubah dan menjadi kebanggaan bagi sekolah ini, juga bagi kebanggaan bagi orang tua saya.
2: Semangat ya sobat, untuk belajar yang lebih giat.
1: Kamu juga jangan cepat puas, ya harus tetap mempertahankan prestasimu.
2: Terima kasih sobatku.
0: Kesuksesan bukanlah tujuan akhir, tapi merupakan perjalanan yang harus ditempuh dengan semangat. Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena itulah yang membuat kita semakin kuat. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga untuk meraih kesuksesan di masa depan. Jika Anda tidak pernah mencoba, maka Anda tidak akan pernah tahu seberapa jauh batasanmu. Berjuanglah dengan tekad yang kuat, karena dalam setiap perjuangan pasti ada hasil yang memuaskan. Jadilah pribadi yang pantang menyerah, karena itu adalah kunci utama meraih impianmu. Ketika orang lain meragukanmu, tunjukkan bahwa kamu mampu melampaui ekspektasi mereka. Demikian drama radio produksi RRI Tual. Teater Angkasa, produser Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Viana Benita, editor Marta Talubun, pengarah acara Desi.

0: Bunda, ayah berangkat kerja dulu ya.
1: Ya, ya, ya, tunggu dulu, jaketnya belum dipakai. Sarung tangan sama maskernya. Eh, yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
0: Aduh Bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat. Jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala.

0: lagi.
1: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus. Debu di mana-mana. Juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi. Jangan sampai ayah itu terkena ispa baru nyesel loh. Aku pakaiin ya sayang.
0: Oke bunda. Ya udah, makasih ya.
1: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat berkendara. Pesan layanan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya, nomor 2 kita masih bersama dan kita skip kisah selanjutnya dengan judul Mengejar Cita-Cita.
3: Ya, jatuh dalam got. Angkat tangan sini, mari beta bantu.
4: Terima kasih, teman.
3: Ayo, Star. Gas.
4: Wih, tertawa apa?
3: Bosnya jatuh tadi, paling lucu.
5: Seorang teman akan menahan tawanya dan membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tapi teman sejati akan tertawa terbahak-bahak hingga mereka pun ikut terjatuh.
6: Ada dua anak yang bersahabat sejak kecil bernama Adi dan Anjas. Mereka selalu bersama, tetapi semenjak ayah Adi pindah bekerja, mereka berdua pun terpisah. Pada suatu ketika, tanpa disadari, mereka bertemu kembali. Ketika bertemu, mereka berbincang-bincang perihal rencana kuliah. Diperankan oleh Igo Iryanan sebagai Anjas dan Iksan Naryando sebagai Adi, narator Viana Benita, teknik dan montase Marta Talubun, selamat mengikuti.
7: Adi, rencananya kamu mau kuliah di mana?
8: Aku mau kuliah di PIP.
7: Memangnya kamu mau pilih jurusan apa, Di?
8: Pelayaran, mau jadi kapten kapal dong.
7: Tapi kenapa? Kamu kenapa, Di?
8: Tapi aku lemah dengan pelajaran fisika.
7: Duh, jangan sedih dong. Sudah, gak apa-apa. Kalau kamu belajar lebih giat lagi, kamu pasti bisa. Teruslah berusaha, jangan menyerah. Kejar cita-cita kamu. Eits, tapi jangan lupa, kalau sudah usaha, kita juga harus tetap berdoa.
8: Iya, terima kasih ya atas masukannya. Pasti aku bakal belajar lebih giat lagi.
7: Nah, gitu dong.
8: Kalau kamu, Jas, mau kuliah di mana?
7: Di, aku belum tahu nih. Kira-kira menurut kamu di mana ya? Terus jurusannya apa?
8: Kalau menurut aku sih, lebih baik kamu ikuti kata hati kamu saja. Pastinya yang sesuai dengan bakat dan minat kamu juga.
7: Iya sih, Di, tapi masalahnya aku belum tahu nih bakat aku di mana.
8: Ya, kalau menurut aku sih, soal bakat kamu sebaiknya minta pendapat ke orang lain. Misalnya ke teman, guru, dan juga orang tua. Terus kalau kamu masih bingung juga, aku saranin nih kamu untuk minta petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dengan berdoa.
7: Wah, makasih ya Adi atas pendapat dan saran kamu. Aku akan coba ikuti saran kamu. Oh iya, udah sore nih Di. Aku pulang ya, makasih.
8: Oh iya, oke deh, sama-sama. Makasih juga ya Anjas.
6: Setelah perbincangan tadi, mereka berdua menjadi lebih giat belajar. Akhirnya, Anjas telah mengetahui bakat dan minatnya untuk melanjutkan kuliah. Waktu terus berlalu. Tidak terasa mereka berdua telah lulus ujian dan mereka pun ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Berkat kegigihan yang dilakukan Adi dan Anjas, akhirnya mereka diterima di perguruan tinggi yang mereka impikan. 5 tahun berlalu, Adi dan Anjas pun kembali bertemu dan berbincang-bincang perihal cita-cita yang telah dicapai masing-masing.

0: kabar Adi? Lama tak berjumpa, akhirnya kita bertemu kembali. Rupanya kamu sudah banyak perubahan.
1: Alhamdulillah, kabar baik seperti yang kamu lihat sekarang. Bagaimana dengan kamu sendiri, Anjas?
0: Luar biasa, aku pun baik-baik saja. Dan kabarku semakin baik bisa ketemu dengan kamu sekarang.
1: Ah, kamu bisa aja. Rupanya kamu gak berubah deh dengan jiwa humorismu.
0: Harus dong, Di, biar awet muda gitu. Emangnya kamu bawaan selalu serius?
1: Iya juga sih, makanya saya kelihatan tua ya sekarang.
0: Nah, rupanya kamu sadar.
1: Ngomong-ngomong, kamu sudah lulus kuliah, Jas? Dan kerja di mana sekarang?
0: Sudah dong, masa 5 tahun kuliah gak kelar-kelar. Sekarang aku lagi memimpin sebuah perusahaan ternama di kota ini yang bergerak di bidang ekspor-impor. Itu semua berkat dukungan kamu waktu itu. Menyuruh aku ikuti kata hatiku. Akhirnya aku ambil jurusan manajemen bisnis dan pemasaran. Terus, Di, bagaimana dengan kamu? Jangan-jangan kuliahmu belum kelar nih.
1: Wah, luar biasa. Dan alhamdulillah, aku pun sudah hampir 1 tahun bekerja di kapal pesiar sebagai mualim 3 sesuai cita-cita saya dulu.
0: Syukur, syukurlah ternyata cita-cita kita tidak sia-sia dan kita sudah mencapainya.

Hampir setiap orang memiliki cita-cita dalam hidupnya. Bagi beberapa orang, impian itu ibarat sebuah nyawa. Demi berhasil mencapainya, ia rela sekuat tenaga melangkah maju meskipun perlu keluar dari zona nyaman. Anda jangan pernah takut untuk bermimpi. Setiap orang berhak memiliki mimpi besar. Namun, pastikan agar Anda tetap bersemangat untuk bisa meraihnya. Pasalnya, untuk menjadi orang sukses, tidak bisa diraih secara instan. Harus ada perjuangan dan pengorbanan. Cita-cita bisa digambarkan seperti tujuan hidup agar semakin terarah. Bandingkan dengan orang yang sama sekali tak bermimpi. Mereka akan cenderung merasa bingung kemana harus melangkah dan pergi. Mereka tampak cepat puas dan merasa seolah hanya menunggu nasib. Sekian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Tual.

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
3: Ya, masih bersama di Jaga Malam di ya cerita penutup hari ya. Menemani kita di season Jaga Malam untuk malam hari ini. Oke, kita next ke kisah selanjutnya dengan judul Ratapan Seorang Anak.

Seorang ibu selalu punya tempat terbaik di hati anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, seorang anak tetap yang paling utama bagi sang ibunda. Perjuangan dan pengorbanan ibu, cinta dan kasih sayangnya tetap membekas dan akan terus terasa selamanya. Hangat pelukannya, enak masakannya, membuat kita rindu ketika jauh dengannya. Kita selalu ingin pulang untuk berjumpa dengannya. Tapi bagaimana jika ibu kita sakit? Ditambah lagi keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Inilah kisah perjuangan dan pengorbanan seorang anak dalam Sandiwara Radio berikut.

0: Pada waktu pagi, seorang anak mendengar ibunya batuk-batuk dan dia pun terjaga dari tidurnya. Dia adalah Ibu Rina yang mengidap penyakit batuk akut, gagal ginjal, dan cacat akibat suatu kecelakaan.
1: Penyakit ibu kambuh lagi. Ini Bu, minum dulu ya.
2: Iya Nak, tenggorokan ibu sakit dan serak sekali. Dan juga obat sudah habis Nak.
0: Reka pun diam dan pergi ke kamarnya. Perasaannya sangat sedih melihat ibunya yang sakit-sakitan. Ditambah lagi obat ibunya sudah habis, bahkan isi celengannya pun habis semuanya. Ingin rasanya Rika membawa ibunya ke rumah sakit, namun apa daya, keadaan ekonomi tidak memungkinkan.
1: Ya Allah, kemana lagi aku harus pergi mencari uang buat beli obat ibu? Belum lagi beras untuk makan.
0: Matahari pun memancarkan sinarnya. Rika hendak pamit dan pergi ke rumah Pak Samir dengan harapan mungkin di sana dia mendapatkan pekerjaan.
1: Bu, aku mau keluar sebentar ya.
2: Iya Nak, hati-hati dan cepat pulang ya Nak.
0: Sebenarnya Ibu Rina tahu kemana sang anak si Rika pergi. Rika pergi ke rumah Pak Samir, juragan sapi yang terkenal kaya dan dermawan di kampungnya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Rika, sini Nak. Rika sudah makan?
1: Belum Pak.
3: Nih makan dulu. Selesai makan tolong bantu Bapak ya Nak mengambil rumput di kebun, terus berikan ke sapi-sapi di kandang.
1: Iya Pak, terima kasih ya Pak. Ya Allah, kira-kira ibu sudah makan belum ya?
3: Kenapa Rika bengong? Ayo habiskan.
1: Iya Pak, Rika teringat ibu di rumah.
3: Oh, Rika tenang saja. Nanti Bapak kasih bawakan sarapan pagi untuk ibumu di rumah. Ayo lanjutkan makannya.
0: Rika gembira mendengarnya. Dan Rika pun menghabiskan makanannya. Sesudah mengambil rumput di kebun dan memberi makan sapi-sapi di kandang, Rika pun pamit pulang.
1: Pak, sudah selesai. Rika mau pulang dulu ya?
3: Iya Nak, terima kasih. Ini ada sedikit uang buat kamu jajan karena sudah membantu Bapak. Tolong sampaikan salam juga buat ibumu ya.
1: Iya Pak, insya Allah saya sampaikan. Terima kasih ya Pak, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rika pun pergi meninggalkan rumah Pak Samir dengan hati gembira karena sudah mendapatkan uang dari Pak Samir. Uang itu nantinya digunakan untuk membeli obat sang ibu dan tentu saja membeli beras untuk makan.
1: Alhamdulillah ya Allah, dengan uang ini saya bisa membeli obat dan sedikit beras di warung untuk dibawa pulang. Assalamualaikum, Ibu Rika pulang.
2: Waalaikumsalam. Rika, habis dari mana?
1: Rika dari rumah Pak Samir, Bu. Tadi Rika bantu Pak Samir beri makan sapi-sapinya dan Rika diberi uang. Terus nih uangnya Rika beli obat dan beras. Ini beras sama sisa kembaliannya Bu.
2: Ya Allah Nak, terima kasih sudah peduli dengan keadaan kita.
1: Itu sudah tugasnya Rika untuk mencari uang Bu, apalagi ibu kan sakit-sakitan. Oh iya Bu, ternyata Pak Samir tuh orangnya baik sekali ya Bu. Tadi Rika dikasih uang 50.000, padahal Rika cuma bantu kasih makan sapi-sapinya saja. Dan tadi Pak Samir titip salam juga buat ibu.
2: Iya, Pak Samir itu memang orang yang dermawan ya Nak.
1: Ibu, Rika keluar dulu ya.
2: Iya Nak, hati-hati ya.
4: Rika keluar rumah sambil menenteng karung kecil tempat dia menaruh barang-barang bekas. Dia mencari plastik-plastik di pinggir jalan dan menjualnya kepada pabrik plastik. Di tengah perjalanan, teman sekolah Rika dulu waktu SMP kelas 7 yang bernama Sinar melihat Rika dan menyapanya.
5: Hey Rika, gimana kabar? Kamu sedang apa?
1: Alhamdulillah sehat. Ini lagi cari plastik buat dijual nanti.
6: Oh, sudah banyak dapatnya?
1: Alhamdulillah, lumayan sih.
6: Syukurlah. Ya udah, aku mau ke sekolah dulu ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.
4: Rika iri melihat teman-temannya dapat bersekolah. Begitu besar keinginannya untuk bersekolah kembali. Namun apa daya, keinginan itu harus dia pendam dalam-dalam demi mencari uang untuk makan sehari-hari. Itu terjadi saat ayahnya meninggal dunia pada waktu hendak berlibur bersama keluarga. Akan tetapi di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan sampai merenggut nyawa sang ayah, dan kaki ibunya terpaksa diamputasi. Rika pun meratapi nasibnya.
7: Ya Allah, haruskah cobaan ini aku terima? Mengapa engkau mengambil ayah, ya Allah?
4: Sementara di rumah, Ibu Rina sedang memasak untuk makan siang. Beliau tiba-tiba jatuh karena penyakit ginjalnya kambuh.
2: Ya Allah, ya Allah, astagfirullah.
4: Selesai memulung, Rika pun kembali ke rumah. Namun, apa yang dia lihat? Ibunya terbaring di lantai dan tidak sadarkan diri.
7: Ibu! Ibu! Ibu kenapa, Bu? Ibu, bangun, Ibu!
4: Rika pun segera lari ke rumah Pak Samir hendak meminta tolong.
3: Rika, kenapa kamu? Kenapa kamu nangis?
7: Ibu! Ibu, Pak!
3: Iya. Ya, tapi kenapa? Kenapa?
7: Ibu pingsan, Pak.
4: Pak Samir kaget dan segera berlari menuju rumah Rika. Setibanya di rumah, ternyata nyawa Ibu Rina tidak tertolong lagi. Pak Samir bingung harus berkata apa kepada Rika.
7: Pak, tolong Ibu, Pak. Kenapa hanya diam saja?
3: Rika, sabar, Nak. Tabahkan hatimu.
7: Maksud Bapak apa?
3: Ibu kamu sudah tidak ada lagi.
7: Apa? Tidak mungkin, Pak. Gak mungkin. Ibu pasti mendengar suara saya kan, Bu? Ibu! Ibu bangun, Bu! Ibu tidak mungkin meninggalkan Rika kayak gini, Ibu. Kalau Ibu pergi, Rika juga mau ikuti Ibu.
4: Rika terus menangis, berteriak, meronta, dan menggoyangkan badan ibunya.
2: Ibu, ibu.
3: Nak, sudah nak. Nak, Rika, hentikan nak. Sabar, jangan seperti ini. Nanti ibu kamu sedih. Kamu tidak mau kan melihat ibu kamu sedih? Kamu sayang kan sama ibumu? Sabar nak. Semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Ibu Rina dimakamkan di dekat kuburan sang suami.
2: Ayah, ibu, kenapa kalian begitu cepat meninggalkan Rika? Ayah, ibu.
3: Sudah. Rika, Rika,
2: ayu,
3: sudah nak.
2: Kini Rika hanya tinggal seorang diri. Rika tidak punya siapa-siapa lagi, Pak.
3: Nak, nak, mulai sekarang kamu boleh tinggal bersama Bapak di rumah. Rika mau kan?
2: Iya, Pak. Terima kasih, Pak.
3: Iya, nak, sama-sama. Bapak janji akan menjaga dan merawat kamu.
8: eratnya pelukmu, nikmatnya belaimu.
4: Akhirnya Rika pun tinggal di rumah Pak Samir, di rumah bapak angkatnya yang sangat menyayanginya, hingga dia dewasa dan berumah tangga.

Baru saja Anda ikuti Sandiwara Radio dengan judul Pengorbanan Seorang Anak, karya Iksan Naryando, dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pemain Viana sebagai Rika, Ute sebagai Ibu, Iksan sebagai Pak Samir, Ellen berperan sebagai Sinar. Teknik dan montase Petu Sailolin. Sutradara sekaligus narator Bungatrin Etwiori. Sampai

Ya, tunggu dulu di penghujung waktu kita di season kedua ya, season puisi. Oke, kita langgapi jalan pukul 23 next time. Ya, kita bersama di Just Music Gatup secara nanti ya, kebiasa ya, season kedua. Ingat, jalan lagu inspirasi menemani kamu-kamu jalan waktu tidurnya ya.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: Iya, pukul 23 dan kita bersama saja di Jazz Musik Penegak Berita hingga jelang pukul 23.55 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengerem.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok, namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak, yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

0: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

teman berdua RI2 FM dimanapun Anda berada dengan teringat yang malu ini, maka berikan tugas kami ya, cara siang sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 ya. Jangan kami kembali udara besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami bertugas penyiar Anda Jo Oi Ulun, yang bersuaikan Peter Serulin, dan yang bertugas Majar Fan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Ya, sebelum berpisah, terima salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio 2, program 2.

bagi teman Pro 2 FM di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Pro, program Abua di Pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 31 Mei tahun 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, selamat pagi, apa kabar? Tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur, Pro 2 Radio Ritual kembali temani kamu di 94,5 FM, juga melalui aplikasi RRI Digital. Semoga pagi ini memberikan kesejukan, ketenangan, dan kebahagiaan untuk kamu, dan menjadi inspirasi juga buat kamu, penyemangat buat kamu di sepanjang hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026. Ya, hari terakhir bulan Mei tahun 2026 ya, teman Pro 2. Mudah-mudahan yang menjadi target untuk kamu capai di bulan ini sudah berjalan lancar. Baiklah teman Pro 2 dimanapun berada, jazz musik dengan lagu-lagu pilihan untuk kamu di pagi ini. Selamat pagi, selamat menikmati.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
3: Bangunlah pada pagi hari dengan sayap hati mengepak, dan bersyukurlah atas datangnya satu lembar hari yang penuh kasih. Khalil Gibran,

terkasih, hari ini aku membutuhkan lagi janji kekuatanmu. Aku telah menatap masa depanku yang berada di ambang pintu, dan apa yang kulihat memerlukan kekuatan surgamu serta komitmen sepenuh hati, di mana aku ragu apakah aku memilikinya. Itu sebabnya aku perlu kekuatanmu yang mengatasi segalanya, bahkan telah teruji.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain.

0: Ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatakan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas.
3: 94,5 FM.

0: Hello.
1: Mi,
2: apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual. Teman terbaik kamu.
2: Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 RRI Ritual di kesempatan pagi hari ini. Tadi lagu-lagu pilihan dengan dalam jazz musik ya, sudah temani kamu kurang lebih sejam. Dan Pro 2 RRI Ritual tentunya masih terus menemani kamu di pagi ini hingga malam nanti tetap siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Atta bertugas temani kamu bersama Kasandro hingga nanti pukul 9. Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, kita lanjut dengan kebersamaan kita di pagi ini dalam sepada. Selamat pagi Pro 2.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual. Teman terbaik kamu.
3: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
4: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
3: Bisa gimana bro?
4: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
3: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
5: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri, tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Selamat pagi teman-teman.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Oke teman Produa, selamat pagi. Selamat bergabung dengan Produa Ritual di 94,5 FM. Apa kabar pagi ini? Pagi yang sejuk segar. Udara pagi kalau terasa dingin, maka bisa jadi siangnya panas ya. Katanya begitu. Tapi tergantung juga ya. Soalnya kalau saya lihat-lihat daerah kita itu tidak betah panas lama, tidak betah panas hujan. Dia hobinya panas hujan ya. Ya mudah-mudahan setelah beberapa hari panas turun hujan sedikit ya. Apalagi sangat diperlukan juga oleh para petani. Oke, kita di Sepada, selamat pagi Pro 2 pagi hari ini. Dengan beragam informasi pilihan tentunya buat kamu teman Pro 2. Saya akan kutip dari berbagai sumber, terutama rri.go.id. Pokoknya yang paling pertama pagi-pagi kita akan cek dulu informasi cuaca ya. Soalnya hari ini hari Minggu, siapa tahu kamu mau jalan-jalan kemana. Jadi kita akan ngecek duluan informasi cuaca untuk wilayah Papua dan Maluku. Oke, satu lagu berikut buat kamu dulu ya teman Pro 2. Gemintang, gemintang di hatiku. Buat kamu dari Tiara Andini.

Banjarmasin dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, sementara berawan di Palangkaraya dan Samarinda berawan hitam. Ke Sulawesi, di sana Palu, Kendari, Mamuju dan Manado hujan dengan intensitas ringan, sementara berawan tebal di Makassar dan Gorontalo. Lalu Ternate, Sorong, Manokwari untuk wilayah Papua Maluku ya. Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Ambon berawan tebal. Hujan dengan intensitas ringan sedang terjadi di Merauke. Ya, teman Produa, nanti sebentar kita lebih rinci lagi untuk perkiraan cuaca wilayah kota kabupaten di Provinsi Maluku. Ya, 11 ya kalau tidak salah, 11 kabupaten kota. Intinya kita masih di perkiraan cuaca ya teman Pro 2.

0: 94,5 FM.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

kan semua lagu terdengar sama. Ya, beda. Oke, kita lanjut ke perkiraan cuaca untuk Provinsi Maluku Tengah Kedua di mana pun. Ya, perkiraan cuaca Provinsi Maluku untuk 11 kabupaten kota tanggal 31 Mei 2026 di Maluku Tengah hujan ringan. Kemudian Maluku Tenggara hujan ringan. Waduh, ternyata kita nanti hujan ringan nih teman Produa. Hujan ke Pulau Tanimbar. Ada juga buruh hujan ringan ke Pulau Tanimbar berawan ya. Lalu Seram bagian timur hujan ringan. Seram bagian barat juga hujan ringan dan Kepulauan Aru hujan ringan. Barat Daya berawan. Jadi semua rata-rata hujan ringan ya. Hanya 2 SBT dan MBD yang

0: pada suatu hari.
1: Mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Wih, Dedo, sunailah. Suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Sudah. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iwe, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama sepaham.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner?

berada. Selamat pagi Pro2, masih temani kamu, teman Pro2 dimanapun kamu berada. Selamat pagi. Sekali lagi selamat bergabung buat kamu yang baru saja bergabung di aplikasi RRI Digital maupun di 104,5 FM.

potensi menjadi titik balik pemerataan akses digital nasional. Nah, hal ini sekaligus menjawab persoalan biaya internet yang masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nazar Patria mengatakan Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam peringkat kualitas layanan internet meskipun cakupan jaringan telekomunikasi telah menjangkau berbagai sebagian besar wilayah berpenduduk. Menurutnya tantangan utama saat ini tidak lagi hanya terkait perluasan cakupan

0: Ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
4: Pilihan aman, pilih.
5: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
6: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
5: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
6: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
5: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
6: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM. Spada. Selamat pagi.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas
2: digunakan di jalan. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 94,5 FM. Masih di Spada, selamat pagi Pro 2. Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, rupiah terus melemah ya terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat penutupan perdagangan akhir pekan ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah turun 0,20% atau 35 poin menjadi 17.880 per dolar Amerika Serikat. Menurut analis pasar uang Ibrahim Aswabi, sentimen pasar sebenarnya membaik karena laporan perpanjangan gencatan senjata Amerika Serikat Iran, namun sejumlah usulan masih harus mendapat persetujuan Presiden Trump. Informasi tersebut masih membuat harga minyak berfluktuatif di pasar dunia. Di sisi lain, pelaku pasar menilai tekanan inflasi yang tetap tinggi di Amerika Serikat setelah rilis data inflasi pengeluaran konsumsi pribadi. PDB hanya sebesar 1,69% direvisi turun dari perkiraan 2%. Selain itu, data klaim pengangguran awal meningkat menjadi 215 ribu melampaui perkiraan 211 ribu. Dalam negeri, Ibrahim mencermati aliran keluar modal asing yang masih tinggi dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pasar juga mengkhawatirkan hasil penilaian lembaga meningkatkan pemeringkat global terhadap Indonesia, diantaranya S&P Global, Moody's, dan juga Fitch Rating yang akan membebani kepercayaan pasar. Selain itu, teman Pro 2, pelemahan rupiah yang terus-menerus belakangan ini menimbulkan tekanan di pasar saham, di samping hasil penilaian MSCI yang akan diumumkan ikut mempengaruhi sentimen pasar. Nah, itu ya teman Pro 2 dimanapun berada, informasi seputar nilai rupiah yang terus

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: So sorry about the rain.
2: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
1: 6, 7, 8, and a 1.
3: Hey.
2: Hi.
3: So I have new choreo.
2: New choreo.
3: Yes.
2: Okay.
3: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Oh, I love that.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama

Oke teman Pro 2, masih di Spada. Selamat pagi Pro 2. Selamat pagi, selamat bergabung ya buat kamu teman Pro 2 yang baru saja bergabung di 94,5 FM atau yang baru bergabung di rri.go.id. Iya. Teman Pro 2 dimanapun berada, ini satu informasi menarik buat kamu yang punya banyak akun media sosial atau Gmail dan lain-lainnya. Sebagian orang memakai satu password untuk semua akun karena dianggap lebih praktis. Mereka tidak perlu mengingat banyak kombinasi atau khawatir lupa saat login. Namun kebiasaan tersebut menyimpan risiko besar yang sering diabaikan pengguna internet. Jika satu akun diretas, akun lain dengan password yang sama juga mudah diakses teretas. Mengutip dari berbagai sumber, berikut bahaya menggunakan password yang sama untuk semua akun. Saya akan segera bagikan buat kamu ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap kompak di Pro 2 Era Ritual 94,5 FM atau untuk kamu yang lagi dengar Pro 2 lewat aplikasi rri.co.id. Aplikasi, ya bisa juga di rri.co.id dan RRI Digital.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: jatuh cinta lagi.
1: Oh iya, iya, iya, tahu. Iya, iya,
2: Ji,
3: Vi, kok terikutan ejek dia, Kak?
4: Tidak, Hatra mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
5: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.

berdua mungkin kamu salah satu yang suka menggunakan satu password untuk semua akun kamu biar tidak lupa ya. Nah, satu akun terekspos, semua akun terancam. Itu salah satu dampak negatifnya. Menggunakan password yang sama membuat seluruh akun rentan jika satu akun mengalami kebocoran. Otoritas dapat memanfaatkan data tersebut untuk mengakses email, perbankan, dan layanan pribadi. Kemudian banyak pengguna menganggap Gmail biasa, padahal akun ini menjadi pusat akses berbagai layanan digital di password email yang digunakan di akun lain. Risiko pembobolan dan penyalahgunaan data semakin besar. Selain itu, bahkan akun yang jarang digunakan sering menyimpan informasi pribadi bernilai bagi pelaku kejahatan cyber. Bocor, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk penipuan, pencurian identitas, atau serangan malware. Orang masih memakai kata sandi sederhana karena dianggap lebih mudah diingat. Password lemah, mudah ditebak, sistem otomatis sehingga meningkatkan risiko pembobolan akun. Sebagian korban baru menyadari serangan setelah akun penting mereka berhasil dikuasai peretas. Pemulihan akses sering membutuhkan waktu lama dan proses yang cukup rumit. Menggunakan password beta pada setiap akun dapat membantu mengurangi risiko peretas secara signifikan. Keamanan digital dimulai dari kebiasaan sederhana yang sering dianggap sepele oleh pengguna.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun
1: 94,5 FM. 2 RRI.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit. Malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa?
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Ki, pancingan tah, kata rek dikit tah.
0: Kek.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak.

0: Botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa?
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kalakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan tah, katarek deui kita.
0: Kek.

Koele FM.

waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Oke, teman berdua dimanapun berada, kamulah kata-katamu dari Erlanda Sebastian Wenehen ya. Satu judul yang menarik ya. Ini mengisyaratkan bahwa apa yang kita katakan atau apa yang kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari menggambarkan bagaimana kita.

Ya, teman Pro2 dimanapun berada, kamu seorang mahasiswa atau mahasiswi, ya ada kabar baik ini. Universitas Yarsi mengembangkan inovasi berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI untuk membantu dokter di ruang ICU. Program ini dirancang meningkatkan kecepatan dan akurasi penanganan.

drama-drama Korea ataupun drama-drama Cina yang memperlihatkan bagaimana generasi muda mereka juga berlomba-lomba untuk pengembangan AI.

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
1: 94,5 FM.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pada selamat pagi teman Pro2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.